motote na ya motote na ya esuka besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka Besuka na besuka.